borrandeka suka tindauta ku hambana hambana lomu nwina emba kumke mini yingisela miri kona nwina va yingisela va mina va ku rhandzeka otherwise ke nhlokomhaka yi tshama hi ndlela leyiwa muyingiseri wa mina wo rhandzeka loko n'wina mo zemuku munhu a nga mbalangi kahle kumbe mambalelo ma munhu waloye a ma amukeleki hi loko a mbarisi ku yini ni twa hi 060-875-942.

0: impela kuwatsoko mavatsoko le kuva wona a swi nandziki ngopfu le va vonisa vaxangulo le i vahulu vonisa vaxangu impela hayi vativa varana esivra kandlisika kan'wagaza sivra kona eka mixo wa siku rara vutlhavikisi ra GCR FM risivra kona ri veka xiyimile xiya xa vukhume number 10 risivra kandla katibela hi rona wena vikisi ra mina ne a famba kahle vele ka nongonoko wa siku ra namuntlha eka mixo siku ra namuntlha wana mixo ra GCR FM kha ri famba swa sweswo mina vona kha ri tiphina kahle ka nongonoko kahle nongonoko wa saseka swinene swonghasi hi ndlela yo yeleyo kasi ri kona siku ra va ka xivile xa xavukhume n'we number 11 siku ra kona rizo the pro a siku ra wena fine siku ra kona hi mina byeleteriwana hi n'wina hayi vativi ende ka i vahulu vo byeletela ku endla yini ka endlini ku mi nga ni papo se swi ringe leswi mi nga na swona mi nga haphinde papa semi awule ngopfu ayi vativa ke karo vekela ka khume kombo timine sa vrliya ya khume nwenga se bona mixo xi serfeme ka mixo sigra namuntla hi va kani pula ka hle tlela le mina na wena ka 0608875942 ena marungula marumela ko tabrika ri va tlaka kwala moyeni ndlela yo yaleyo a hi twina lavowa
1: vaxumu ha xe ha hina hi karhi no cino hi karhi no cino hi ri kwala ka mapayeni kwala i mhana ri noko valava
0: ene mkesi le ka mapayeni mhana ri noko
2: Rishini Brian mina tiri in the Raj of GCR FM. Nakana ku yingisela n'wana mhani ni ri kwala Sandton City audio streaming ya www.gcrfm.co.za. Mina ni the choice of GCR FM. Aka hi lexa wala block 23 choice person hi mina. Hey Brian, a hi kandzi hi tshika swin'we.
0: Kahle kahle hi ndlela leyi kandzi hi tshika swin'we Brian aka 060-887-5942. Hello!
3: Kunjhani Matos?
0: Oh, mina mani.
3: Okay.
0: Mina mathosi
3: ni ta ku mana ni byele ku mana i wa tiva yini i Raja mani ku njhani Raja
0: ni right
3: u pfukile Raja
0: mini kahle bra mina
3: u vulavula na kokwani mdlopfu mani u vulavula na masilo aka mavalani Raja
0: masilo bra mina
3: wa ta ku nhleketa ku ndza hi namuntlha ni nhleketa ku ta ku faka ka ticondzo ni tingiselanyana Raja
0: ya
3: wa ta ku leta ndla na yini na ku swekanyana na mbondhonyana ivi ni ku faka na ticondzweni ni ku Raja i le munghana wa mina
0: ha futhi swi ta fambisana kahle ngopfu mani
3: ene ni ku yingisela wa ta ni le ku fambeni na nkulukumba wun'wani i xixungi laniwani se hi hleketa ku ya nwa mvhenyenye
0: ku va bo mvhenyenye neyo
3: mukomboti hi vitana mvhenyenye hlayiseka munghana wa mina Raja
0: ni khese swinene munghana wa mina
3: i mugodli wa chopa la ka mavalani n'wana wa bota vijindlovu
0: kahle kahle ni khese swinene mugodli wa chopa
3: danke venye
0: Vad vad kolla det ska gå det var det kanske ska det fixa några vidare vad kommer kanske lägga mig så grupp det kan väl kommentera inte men så har Lian ja kom oj oj Lian kom jag säger bara eka mig så vad ska det kanske säga vad är det sila
4: Jebo
0: aho
4: Hur jag ner då
0: men grind when again
4: Eh ni sweet man ni mnanje man
0: Ni mnanje ne
4: Ja man ni Ni landela mngana wa mina masilo man
0: Ja
4: Ya man mdadzi wa chopa mina nga famba la hasi ku loko va vanga khavulela.
0: Mi ta gamba gavelela we.
4: Eh.
0: Yo.
4: Ani a ise bisi wo ka te wo mbala madziwa.
0: Ai vele masilo na idaupa.
4: Ya, se ni fana ni famba la hasi ku loko pe sungula mgilu mgilu no vani ri la hasi la.
0: Ya.
4: Swa tsava wena he hla ka mina.
0: Mi a mi ta ku ta va khavulela mpela man.
4: Ya man mukosi yona yi hlupha ku empu hayi.
0: Yone karataku ne.
4: Hey, no. If we in this area, no fika fika, sis.
0: Egal, egal, dai, no, kesa kumini in this area, man.
4: Yeah, no fika, sis, no komateri bis. This is job, but ma si, no sila no kai. Nange, nalande lam gana, wami.
0: Emi lande lam gana, jeso, man.
4: Yeah, si. Kumsang seso, ena wina, man.
0: Ani kesa bing sarap sa wina, ne?
4: Yeah, mara, ya ku jele, nala ka bunge, sis.
0: Ana, mingan si, yuna na chai, sa, wada kumemiri.
4: Ya, no ta won foinela kwa la, ta nkoma ni ri busy.
0: Eh kahle kahle, ri khesa mingiso zwa mwina ne.
4: Yebo.
0: A jango. aba famsa sasa wala miso chisara fame kasona banga kandisa kunene ndlela le wai ba
5: raja ha xikomba idza mbangu wa fozani khale ku yingisela ni rahaska uko dzwa nduna mungoni laka makosha la hira ni ku yingisela ku ninga tshama kona raja ati domi wa foza
0: dangon kezile ndlela le ke tuna lava
6: bodu raja tabo Mingo sala ku answer ku kala gandlana ka khani mani makuvela.
0: La gandlana ka khani mani makuvela nemkhesele mani wa mina ndlela le wa mixura chi sir feme ka me show one sikura na mutla ka tphela ka tsemela no wena kana ngona ko ma jimba sna mixere. Vona nga bza ri kona le ka me show lo wa ri kona ri semri ke ba kulunga. La mchini ni mina eka me show sikura na mthari semra mani loko e ga re semra. He nto vile one mani ngwa khambane ne vang tivo khambane ku me voto wena. Ai va tiva varana. Afamsa kata paparlar sebra kona na metro na metro bisi kona sebra ro metro bisi RSA kona sebra ro na sebra kona ba kwai zamit tsanzana adepini kata sebra ro mixor mera raka shemere sha bunka ye number 9 Oka rotsun de kona mixor chi sera famina sokre ta berna enze ka sukra na motla la ka warrele la ka khomengwe awrele ya khomengwe ne ya ta berna enze ka mixor sukra na motla hlaise ka mixor mena
7: Show me

0: yaiva inosakara kumusana kola iri nyowani labu yakapenga mwana mudana noti chinazvo
1: komedemu vakasosvinzwa
0: aiwa vanonzwanani konai tuma joni tichitudika turipota anything
1: baba ini zvekuputsa dzimba dzevanhu handidi ini yangu labu ndikakupai munoramba mukadzi wenyu completely muyuti semiso vesasi yadhala semiso labu yacho jinja yega yega taurai baba
0: shinzwaka usanditi baba hausi kuziva ndakachinja zita nanhasi
1: makunzani
0: ndakunzi murume wangu ndatinonzani
1: murume wangu

0: Tawa Jama Leka Catman and Nogodokolo with the House of 20 Lega Corn, Nakaba Jebusukram, the Caribbean, like a Kuban Tant, minutes over Endung, Wimpicat, and then a couple of Jebusukram, and then a line here. Hai no garo chelo mix of na ati kathakase ka khufana sunje sa queen na china la kalo no no ko sham je pino ba kase ne ala no no ko lo pino kase le kama jeve sikra na motla kare form sa sa so mena no wene ka ngono ko kase e kama jambo ya sikra na motla sa bra kase su kama na bar skim sa gai shandresh kama jambla mwane e ya ke form sa sa so mena no wene tla le ka ngono ko sa sika sunga zine Ini lagu yang kerana kita lambangkan tentang bagaimana mereka telah mengkandisi amarito nilai kama jam bersukara namun tak kau dengan kandisi kama jam dalam one minggu suraji serang fam ayang untuk ini jalan lewa.
1: Masih kami nampil kau kau kau ngarang kita cendera kau minggu sedang nak kau lakukan jaga mandela. Mari kau tuh ini nilai bangka tabut monika. Mungkin kau hanya mas baru yang kau nak kau kau mati mas sambal bayi masih kami.
0: Ajar kau senene bandar kau sudah kacang la.
2: Aje dijerat awak. Jam dalam one ini Brahmin. Hawaii na wina imingsela ku anza muna rukora sa dana lonji ntirula. Akaya kurekan sabla blog 25 le mganga wa tana katle. Amishangena shilasa Richard Zambukiri. Hai shuma shume DJ. Raja itawana muna anchiri chayle muhashi. Bye bye.
3: Mperen muhashi. Minjani kupuka na ipukini. Imingsela atu arila dingama zambala nara sea sala. Shumane mingi sereni DJ, mingi sereni mwash, mko DJ.
4: Ripere na washumi DJ Rajo, na mingi sera kuanza rikwala kama pove, manandalo ishkota ni danko.
5: DJ Rajo, sebele kwangu angwala kwa na gungura mali, minaraka karo bawa mtinda bila mingi sera kuhiriko, danko.
6: Mina chunga mima. Misalnya orang kalah singa kalah, dan bermain di tepi ni, ni dan pasal pasal, kata.
0: Jango ke kasbangan batala kunene bako ni mixeri le kwantswa nirla kasko kwanila e rishile makhobele ne kesis ne rishile makhobele ara kumene mixeri le ndlela yo ya le bangan bakandisile ndlela lewa
7: Raja ish godo chamundo muila na basana kanthane ke ni mingizala kwaseka mere ko hone wala bazana kanhla niki hay swikahle nambile ya meti mulekini aku endle ka xihoxo na mpundu niteka marungula ni mahisaka kunwanyana hay mara ku fika ka nwini ntimulekini bye bye
0: ajango ge ndlela leke vanwana va rumela kahle rungula vaka ye minjani muhashi emingisele kwanzwa hi ri kwala kama balani indlovu vari varisha and kesile ndlela indlovu varisha ndlela yo yale yo lokrem famana ina ndeka majaba sukura bhla karo beka la eka kube nungu dimene tsa varia nungu ibile kuna lava ngakandisa konta boransi ro
8: madamu la manene raja Mingisela hi ri kwala ka muchipisi makhelo wa mayina mahlayiseka DJ tava na n'wi za yi chaya nkomu
0: name cases de makhelo na mayini ne
9: raja mpfukile na pfukile hayi na hi mingisela ku antswi ri la ka xikhumba xa dzovo le i jahara mhlengwe Thomas Chauku la ka xikhumba ku na un'wana
0: Django lagashkumba ndlela le mix urachi 0508875942 baka robela kahle nkandi so wena wa return wena kwala ya ka number ya le wena mix urachi 0508875 baka refa bashunga vele eka majambo ya sikura na munhla eka ridipela kahle ka ngono kwa matimba sinene ndlela iyo ya leyo wena mix ruwa mina wa ji 0508875 ka ndweka la ka comment ngo divenetse awara liania nungu ibile ndile ka majambo ya sikura na munhla ka refa msosese wena mix ruwa mina eka ridipela kahle ngono kwa ku phamela mna ngane ka majambo ba rekora simuke ba kulunga la mshini simra kona laka shimulisha shabu nungu number 8 similar one ritana nkulu wa munhu imani loko ngari yena and daughter le one man verman is komoda mong tiva kuve vodwa ai ba tiva marana aloko ritsa so sibiri mixo ra mina ne eta tlhela la tana bakala ka Facebook ba ngise rita ba khoma loko ni vuya la one mixo ra mina ka ri ba khoma na one eto swi ba ngise la ba ri kwini ka majembe sukira na mhlabanga la ka Facebook indlela le riperela

0: dalen nga vula leswaku ni ta ka ni khoma lava nga la ka Facebook amajamula vanhu va kona lava nga ni khoma la ka Facebook judgment mo avanyisi xava loko hi sin'wana ni ri kwana ri singa view ni khesile xinakaho tshikani filoma mani va ri swin'we ni ri kwala ka nkurhi zamani tuva ra nhova nkhwaxu va ku hi sin'we ni ri kwala right bakers drop on khesile va ku gisara fam khesile ndlela leke loko miyingiserile nhlongwani mikateko va ri ngisin'we ni ri kwala ka mdititi new oaklands ni khesile ndlela leka si ku va na xigombe xa matsema va ku hi sin'we kumbexani famba swin'we akusuka la ka minigenisi B2 vachata vambili va ku sin'we ni ri la xindawulo ka sepatro chedzo master myayi va ku sin'we ni ri kwala ka kubvi kanganama aflora ra makhuveko mabunda ya va ri sin'we ni ri kwala ka xikokwana entinyiko mana oscar wa ka xigondo and khesile ndlela ka si justice majabo va ku ube veri u beka hey u veka umcalayo ne sin'we ni ri kwala ka mbatlo block 5b emajuda jaros mavunda muhle mhlave awea a ri khesele zama papa maria va ku sin'we ni ri kwala ka gija mandeni mchangana fisa mjiji va ku sin'we ni ri kwala ka mlamula kumbe ka malamulele ntirho kaya hi le ka xikokwani danko mhashi eric terimbeni va ri sin'we ni ri kwala bolwini eric terimbeni ku va na risimati thomas va ku sin'we ni ri kwala ka mzwana masungulo constance va kombisa ku va yingiserile va ri swin'we ni ri kwala ka nkomo 22b emana masungulo na anhlulo kasi ku va na allright pichos matons va ku swin'we ni ri kalela ka tomo va ku ipsaitas ya DJ Raja va ku va kombisa ku va yingiserile va ndlela leyi wena mikiseri wa mina kasi ku va na choice wale xawela va ri swin'we ni ri kwala santense dya kaya ku ri ka xawela block 23 kasi team man maje va ku swin'we ni ri kwala giyala ri singa view kasi abi masanganyi va ku swin'we ni ri la ka masanganyi khesile nesnes kuna va kombisa ku ri va yingiserile va ri la kwala ka dzingidzingi kasi patricia mudyawu rihlava va ku DJ Raja rote u va va ri rote u riko de chicheresa nga pa maxawu extensions lolwa nga manda patricia mdau rihlampfu mantsongo va lava kusuka la ndhawu ta le maxawu nikhesi sinene lolwa nga manda mani wanga kasi nkuna nyeleto va sin'we ni ri kwala ka nkomo b ku va na arades maluleka va ri sin'we ni ri kwala ka nkurhi toka nkurhi ka tomo emahlaza wa nhlaniki nikhesile kasi teyi wa ka rhangani va ku hi sin'we la botoleni village va lala oscar rinjombo va ku hi sin'we ni ri kwala ka xikokwani nikhesile kasi milicente sitive va ri va yingiserile va ri la nakampe vulovedu kasi wise man soja va ri va ri na hina va ri raka xikokwani la pfala nomo kasi manaja risana rinoko ringano ni mingiserile kuantswa hi audio streaming ni ri la stepnlop la a kaya ku ri ka magoxa hansi ka vukosi bya ndhona ngoni emana triple r brandam remy va kombisa ku va yingiserile va ri la ka rivala ni khesile ndlela kasi bishop rain masam rasipi va ri va na hina va ri la ka dzimawuli ni khesile ndlela kasi mana bomba losi tinyiko va ri swin'we ni ri la ka home 14b loprense xifufununu va ku va yingiserile va ri kwala block 2 kasi man grace makhuvele va kombisa ku va yingiserile va ri la agandanani ka khani kasi rulan chavalala va ku hi swin'wani la mr roger a ni ri la ka mapayeni danko web chavalala va ri swin'wani ni ri kwala ka xikokwane kasi ku va na roli majonzi va ku vanga lambani chama lavu kasi justa makaringi va ku sin'we ni ri kwala pinville zone 9 soweto kaya ku ri ka muyexe kasi pesi novela va ri sin'we ni ri kwala ka mbatlo ku va na ncina mfanyani sin'we ni ri kwala ka xikokwani kasi masin'wani boto wa n'wamutuku va kombisa ku ri va yingiserile va ri va le kwini va ri sin'we hi laka bava okay nikhesile ndlele kasi atavedia kumbe va ri swin'we DJ Raja ni ri ka mapapila boti viro a va ku hi swin'we ni ri kwala ka makhasa M11 khesile ka makhasa M11 la na ku savela ku ri mihlayisekile kwala ka makhasa kasi moses sostina va ri swin'we ni ri kwala ka nkurhi ka tomo kasi matsheke maceke ekhensana va ri swin'we la ka mlamula amajampa road emananzima ni khesile mananzima hi ndlela le kasiya ku va na jorgi magoda va ku hi va yingiserile va ri la ka ndengeza kasi ku va na mana aksani mlondovoti ekulansam bo abara bana bari swin'we ni ri kwala jilongo mlondovoti mina kasi vukona accused va kombisa the accused va ri swin'we ni ri kwala ka mnengelesi block 3 evukona xivambu khanyisa xiseke va ri swin'we ni ri kwala ka tomo hi swin'we fresh timbeva la ka maswanganyi ni khesi ndlele kasi takalani ni guda u va chivulani ri rothe nga manda ene ri vangamandla ti ri maringa katsingidzingi va ri va yingiseri va ra katsingidzingi engetani baloy va ri hi swin'we diraja ni ri kwala gian section f eka siku va na manu tabela va ri swin'we ulunungwi ka sikuwani wa favor va ku hi swin'we ni ri kwala ka soweto rungulane jahuge mana blessing va ri swin'we ni ri kwala ka siyandani xikontirini kasi ku va na nechilindi lindani rirote pardon mabunda ni mbonile ni khesana na n'wina senza sedzani mamato mutana ya va kombisa ku va yingiserile va ri la lunungwi block block d ne ligawu muchidzi va ro va manini rote masindi madzivandila va ri rote u va ku xava ku xin'we kwala chakuma magobuniya kasi ya mali yo hetelela ni vona kulava na vikisoro mina va ri vafundzi vurasta makumele va ri swin'we kwala ngwenani ya temeli eka jaimeka strik ndo ni va nga manda va ngari ku chivari rothe ka mbekana mixumo ya madekwana duva la namosi apaka jisarafam swi famba kahle ndlela ya wena mikiso jisarafam ka ri tiphela kahle mina na wena eka ni nangoneko wa kahle nkarhi ni vekala ka 20 na ri tumela hitsawari liyani ya nungu ya nkaya yi nga se bora nkaya mina ni ta va kari ni huma eka madyambu ya siku ra namuntlha hi ndlela ya wena mikiso jisarafam na ku ri mina dj roja mashi ni ri ka wena mikiso wa mina ikuva ni ku phamela nanga ni ri ka madyambu ya siku ra namuntlha u va ka ri tiphena hi byona vunangala ka xiradio ya wena xirhandzwa the voice of the nation ejisarafam ri perila
1: Jay Smash.
0: Yeah.